Ya tungkat aka takeniwa derecho neptan amuit nyataki parlanya taki hanukakun hamsa amlaka senyuntan ukanakha anam pirosian peja epichasisipkiwa.